0: soal kondurin mereka ada yang jangan ngulung kayak woy woy orang ada kokurut pun dari omalah cicit nah mereka perwala.
1: Language warning, Triple J. Wake up.